0: Ni ateta, ni
1: Wenga.
0: Wenga amemfundisha nini?
1: Ndimu
0: si ndio? Coach wa Oxford United ni ako Oxford.